kan ngai thak tak hawarin Christ design ni in an haran sakha kazin naram ti hla ani ole tun chum pathian fakna hla kan ngai thak hun hun beratan elposi merten christa tan ti hlan sakilawai thang u

0: titamber mo vui le khata titamberang online ang ani chu chuta chuanin noi li sing thum sanga zeria som thum pakhat kha world record kha an siam bok ani hei an tumber chu i tu po ina i yoga hi ni ten che sel na ta na an man the na na he ro man nei ron chwa ka ni chu wang chan kum upa upal upatan cho aging han te khan i upa cho kha kan ri rom lo se kan kim e upa kan ti hianin i tuna chuan an run ti thar le to kha chuanin kum somsari chunglam angkha upa ti ni i upa kan cha dan hi mizowa chuanin kum som tuna chuan kum som ruk te hi upa polan telta amero chu khuveri na thir dan chuan kum som ruk chin hi no pang an la ti ni som ruk atanga sari li hi elderly antita tle ma upa ve deu chuanin sari nga chung ho hi upa upa deu te kan ti upa kan tiang tak tak chunya ma se kum som ngo kum som ko chin ang khatar anga kan da chu ni chuanin chuta chuanin i kum som ruk po kha yang mo i wa ye me ha po la yang yang mi zo ase he mi zo to kan mang tho ta yang ti chu hela no pang ang kha kan la ni ta ni chu chu wang chuanin up kha kha risel ta ka kan man chho the nan khan in ton hi ron duana an ron duanga ne a chu chu ni tina i yoga kan man the nan chuanin han soi le lokila le life expectancy an ti ta he kan pian atanga kuming sa ni kan dam thlen the ang ot hian chu chin ta ni sang ni som ni panga an chu ta kha chuanin india rama hianin i life expectancy kan ti kan be se ang kha i kum som sari tanga sari ni inkar sari khat anga chu theng chu kha kha nya life expectancy hi i mishinga hianin ai atha chho zel ni kan atha chho zel asang chho zel ni ma som nga ni chin kha som ruk vela chawa tun chan som sari vela lo aron chho ta ni a chho zel ni amai ro chu tuna i chang thar kan ni generation thar hawi an han chu thianin an life expectancy hi atlaniam tatlat meini i he tun generation chu kan chita he tun i generation chu mizo tong zo ka soi thiam cha lo a he mi tu na thang thar ho hi kan ti meang chu kha ho kha an life expectancy kha cho zel si kha ma se an ni a han aron tlaniam don tlat thian an chu ta chunga wang te po chu nianga i kum upat lama hianin i kan upat zel hianin kan chu sel ni kan vun that zel theinan ihe yoga hi minge manthlom bok si ina lo ti mai the mo thom no i changkang le tha po ngai lo man man po nei lo ol sam ta ka kan lo ti the hi miron chop chwa sak ani
1: inge me puma som han bel du te ne ha yoga chung chang bi ka khan kan thu pui chung chang a te
2: ya yoga hi nia lo drugless therapy kan ti han ta mi kan exercise kan lak ringot pa ngai ni lo hian in breathing breath control hi atel ta ni exercise kan lak pa ngai ringot ni lo hian mo tian gym at zon kan kala ga kan ti pup pa thom te ring da ni ma se yoga hi zon in begin a zinc ara pum bro lighten room chua kan lo ti ni pon tuk verte lo hongila tuk verte bo rok teron lutse yoga chonin i pranayam de pom ta breathing exercise de khami mei ba khanin exercise kan lak pa po khanin kan breathe control kha apoimo lutwani chu
1: a umse su taksa hemi taksa ti soi soi piela ma khanin he ta kan thok lu thok chu khami zong zong tenen kai mumal takin
2: kan tisen luang te po kham te kha a control te lek ta ni chu me ba ga chuanin a yoga chu a kan soi the dan chuanin a ting en yang pum khat na ti na ani ta i sanskrit word atanga la kan ni ta i taksa kharau kan bi in po na tur kha ni ta ni chu wang chuanin i mental kha achak lo chon i ril ro chak lo chon i physical la chak thei don lo a ka dam jo long tin i ti chuan eng ponek sel la la i dam thei don kha kha eng communicate ka i in khun zom kha ngai chu chu wang